Ya. Abdakal Harisali Syariatik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, As-Sultan Ibrahim, Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri.

0: selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, Ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمات yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu di Radio Anur Maj.my atau mahu turun aplikasi Radio Garden, OneStop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Peristiwa Tahun Gajah. Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasi yang Leras Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, Kaunsel Berdaftar yang bertajuk Hidup Kita Nampak Stabil Tapi Jiwa Kosong. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Istinja. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
1: Anur, Cahaya Inspirasimu.

atas amalan buruk kamu, fa anta mu'min, maka kamu itu ialah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila kita melakukan amal-amal kebaikan yang kita buat, contohnya kita sembahyang, kita baca Quran, yang kita melakukan ibadah-ibadah lain, puasa contohnya, kita rasa seronok amalan-amalan kita itu, insya-Allah maka itu tandanya kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan amalan buruk, ya, contohnya kalau kita sembahyang itu mungkin kita terlewat, bukan kita tak sembahyang, terlewat disebabkan mungkin kita sengaja, maka kita rasa sedih atas amalan buruk yang kita lakukan itu. Itu juga tandanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran kepada kita ini suatu gambaran yang sangat memberikan faedah kepada kita, yang berasa gembira terhadap amalan baik, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir ayat 41, kalau tak silap saya sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan bahawa tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir, apakah dia tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa innal ladzina yatluna kitaballah, maknanya kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran ini satu amalan yang baik dan dia tidak satu amalan yang merugikan. Kita baca sikit dapat sikit, kita baca banyak pun dapat banyak. Jadi kita muhasabah sehari berapa muka surat yang kita ataupun berapa ayat yang kita baca. Ada orang sebulan dapat mengkhatamkan satu Quran. Ada orang sebulan boleh paling kurang sekali ataupun paling kurang dua kali. Ada orang boleh mampu untuk sebulan itu dalam tiga ataupun empat kali boleh khatam 30 juzuk. Kita ni bagaimana sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiga perniagaan yang tidak merugikan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Wa aqam solah, maknanya mendirikan solat. Kita sembahyang, sembahyang yang lima waktu kita buat, alhamdulillah, kita lakukan amalan-amalan solat yang sunat pula. Contoh, waktu siang mungkin kita solat duha, mungkin kita melakukan solat duha, kemudian selepas waktu apa malam bangun tidur kita sembahyang solat sunat tahajud. Kita muhasabah, kita lihat diri kita ini, dan apabila kita melakukan amalan-amalan solat ni, insyaAllah perniagaan yang tidak merugikan. Dan yang ketiga, iaitu apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu apa? Membelanjakan harta mereka itu apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, sama ada nak belanjakan ataupun nak berikan kepada orang dalam bentuk rahsia ataupun secara terang-terangan. Maknanya tiga perniagaan yang tidak merugikan. Kita sedekah, ada orang sedekah ni, contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setengah-setengah manusia yang dirinya sukakan kepada amalan-amalan sedekah ini. Contohnya pada hari Jumaat, kadang-kadang kita jumpa di masjid-masjid ada diletakkan minuman, makanan yang tanpa kena bayar. Maknanya kita datang itu, kita ambil makanan-makanan itu, ada orang sedekah. Ini jariah mereka ini, minuman, subhanallah, macam-macam jenis. Kalau kita nak minum di luar tu mungkin satu gelas ataupun satu cawan itu mungkin antara sekitar RM1, tetapi mereka memberikan secara percuma. Kadang-kadang kita tengok ada yang letak buah-buahan, ada yang letak nasi ambang dan macam-macam lagi amalan-amalan yang baik yang mereka pamerkan, mereka sedekahkan kepada orang ramai sebelum mereka sama-sama menunaikan solat Jumaat. Inilah suatu perkara yang cukup indah di dalam masyarakat kita. Yang seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam

Ditanya lagi oleh lelaki tersebut, qala ya Rasulullah. Lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famal ismu? Apakah dosa itu? Apakah dosa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iza haka fi nafsika syai'un fadahu. Jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu itu menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati, maka tinggalkanlah. Apabila sesuatu dalam diri kita ada sifat ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Contohlah sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita nak ambil wuduk, kita tengok air ni, wuduk dalam baldi ni, air ni mutlak ke, air musyammas ke, air mustakmal ke, tak ataupun mutanajis. Kita rasa ragu-ragu. Bila rasa ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Dan begitu juga dalam hal kita nak melakukan kebaikan. Kita nak melakukan kebaikan, kita jumpa orang, kita tengok ada orang minta sedekah, hati kita kata berilah sedekah kat orang tu. Yang satu lagi kata dalam diri kita, janganlah sedekah orang tu. Maknanya berlaku perbalahan dalam hati kita. Hati kita yang satu ini suruh buat kebaikan, satu lagi mengatakan bahawa lakukan, makna tinggalkan kebaikan. Jadi kita kena lihat di situ apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Azhar. Beliau menyatakan bahawa kalau perasaan itu, makna nak melakukan kebaikan itu, contohlah sedekah, suruh kita bersedekah, itu adalah melalui daripada bisikan para malaikat. Tetapi kalau sekiranya ada sesuatu dalam hati kita melalui bisikan yang sebaliknya, tak payah sedekah, itu adalah merupakan bisikan daripada syaitan. Bagaimana cara nak mengubatinya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita rasa macam was-was, kita rasa ragu-ragu, beberapa panduan yang boleh kita kongsi, iaitu pertama, tidak peduli. Maknanya kalau ada rasa sifat ragu-ragu tu, kita tidak peduli. Ubat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah sikap tidak peduli. Ini gangguan syaitan, was-was. Contohlah kita ambil wuduk ni, kita dah ambil wuduk dah sebenarnya. Tadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita aku dah ambil wuduk ke belum? Kita tertanya-tanya dalam hati kita, ragu-ragu. Jadi itu adalah gangguan daripada syaitan. Jadi bagaimana caranya? Mana kita tidak peduli dia. Syaitan memang berusaha untuk menggoda kita apa pun amalan yang kita nak buat. Yang kedua, mengambil sikap sebaliknya. Bentuk tidak mempedulikan perasaan was-was, ragu-ragu dalam hati adalah dengan mengambil sikap sebaliknya. Kita tinggalkan lah. Jangan pula kita melayan dia. Yang ketiga, cara mengubati was-was ini, iaitu apa? Terus berlatih dengan sabar. Terus berlatih dengan sabar. Sebagaimana kisah Abdullah bin Maktum, seorang buta yang ingin menunaikan solat subuh di masjid. Ketika dia keluar daripada rumahnya, dia langkah beberapa langkah untuk menuju ke masjid, lalu dia terjatuh. Dia bukan bangun meneruskan perjalanan, tapi dia balik ke rumah. Dibetulkan, maknanya dia menukar pakaian yang kotor. Dia mengambil pakaian yang bersih. Kemudian dia keluar lagi. Tiba-tiba dia nak terjatuh. Apabila dia nak terjatuh, maka ada seseorang yang menyambut tangannya, menahannya daripada dia tu terjatuh. Terjatuh. Maka Abdullah bin Maktum dibawa, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda tu kata, boleh tak aku bantu tuan untuk menghantar tuan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maknanya ke masjid. Kata Abdullah bin Maktum, silakan. Abdullah Maktum seorang yang tidak nampak, buta. Dalam beberapa hari, Abdullah bin Maktum bertanya kepada pemuda itu, siapakah kamu? Tanya kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu kata, tak perlu aku menjelaskan siapakah aku yang selalu membantu kamu untuk menghantar ke masjid.
Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan bahawa seandainya kamu tidak mahu memberitahu aku siapakah kamu, nescaya aku akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala selepas daripada ini kamu tidak akan bantu aku lagi. Ha, inilah permintaan daripada Abdullah bin Maktum. Lalu pemuda itu memberitahu kepada Abdullah bin Maktum sesungguhnya yang membantu dia setiap waktu subuh itu adalah iblis laknatullah. Terperanjat Abdullah bin Maktum, kenapa kamu membantu aku untuk menunaikan solat fardu subuh di masjid? Lalu iblis mengatakan bahawa ketika kamu jatuh kali pertama itu, aku dengar para malaikat sedang membicarakan tentang kamu. Sekiranya, dan maknanya dia bangun, dibersihkan, dia pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Aku bimbang kali kedua kamu jatuh, kamu balik ke rumah, kamu tukar pakaian menunaikan solat di masjid, aku bimbang Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh kampung di mana kamu tinggal di sini. Sebab tu aku bantu. Inilah sifat iblis. Walaupun nak bantu, tetapi sebenarnya dia ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Jadi perkara yang ketiga yang saya bicarakan itu, iaitu cara mengubati was-was, iaitu terus berlatih dengan sabar. Untuk mampu menghilangkan penyakit ini, tidak mungkin hanya dilakukan sekali. Perlu banyak latihan dan bersabar untuk mengatasi keraguan yang muncul. Maknanya inilah proses kita. Yang keempat, banyak berlindung dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada berlaku dalam hati kita, cepat-cepatlah kita melafazkan, cepat-cepatlah kita mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kenerjam. Inilah doa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengubati yang kelima, sidang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu pelajari cara ibadah yang benar. Maknanya kalau kita solat tu, solatlah dengan benar, jangan kita curi dalam solat. Maksud saya curi dalam solat ni, kadang-kadang orang tumakninah tu mereka tidak ambil berat. Takbir macam Charlie Chaplin lah, nak cepat saja. Sepatutnya kita kena jaga dalam hal berkaitan tentang ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia perkara-perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin berkongsi sedikit maklumat daripada kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Radio Best FM, iaitu ingatan daripada Abdul Wahab Al-Munabbih berkaitan tentang iman ini. Beliau menyatakan bahawa al-imanu kal aryani, maknanya iman itu diumpamakan seperti bugil tanpa berpakaian. Jadi apa dia ataupun pakaian kepada iman? Wa malabisuhu taqwa. Pakaian kepada iman itu adalah taqwa. Maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dalam diri kita itu ada sifat taqwa, insya-Allah itulah pakaian iman. Dan perhiasan kepada iman itu apa? Iaitu rasa malu. Bila kita mempunyai takwa, bila kita ada sifat malu, itulah menunjukkan kita ada iman. Tapi kalau kita tak ada takwa, kita tidak ada rasa malu, bagaimanakah iman kita dalam diri kita? Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ungkapan Abdul Wahab Al-Munabbih untuk sebagai kita berhati-hati sebagai mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan orang yang rugi. Jadi tanda orang yang rugi ini ada lima perkara sebagaimana yang diungkapkan oleh Fadail bin Iyad. Dia kata apa, lima perkara tanda orang yang rugi. Pertama apa, keras hati. Ke hati, orang tegur, orang nasihat tak terima.
Kemudian yang kedua, mata hatinya tertutup, tak terima langsung orang nasihat ke apa, tutup langsung. Contohlah Bani Israel. Yang ketiga, iaitu

0: sedikit malunya. Keempat, keinginan hebat terhadap dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angannya. Ini lima perkara ini, lima tanda ini, kalau ada dalam diri kita, maka tanda kita sebagai golongan orang yang rugi. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan juga ia menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya sudahi dengan aqul qawli hadza wa astaghfirullah anazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH, #MyHPrihatin.
5: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama, kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
6: Yang kedua,
5: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya
6: beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-

0: Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
1: Yang ketiga,
0: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: Yang keempat,
0: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
1: Yang kelima,
0: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu. Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kasih.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
3: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
4: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat Jejak Niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسي.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maej.gov.my. Hashtag Amazing Maej, hashtag Maej Prihatin.
3: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maej.gov.my. Hashtag Amazing Maej, hashtag Maej Prihatin.
1: Tamahal, qabla an tadghata ala ayyi rabit au tudkhila kalimata mururik, falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر.
8: إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
9: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
11: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Doa di waktu pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
3: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa Tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan

mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Doa hindari penyakit akhir. Bismillahirrahmanirrahim.

kalimah, maksudnya aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat. Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam, termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Riwayat ringkas Saidina Hamzah. Saidina Hamzah, yang nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 570 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 625 Masihi. Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Beliau dikenali sebagai julukan Singa Allah kerana keberanian dan kegigihannya dalam membela agama Islam. Saidina Hamzah adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Keberanian dan keyakinannya dalam agama baru ini kepada Nabi Muhammad serta memberi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan dari suku Quraisy yang mendominasi Mekah. Sebagai pejuang yang ulung, Saidina Hamzah memainkan peranan penting dalam pertempuran-pertempuran awal dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam pertempuran Badar, di mana kehadirannya memberikan kekuatan dan kepercayaan diri kepada umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Saidina Hamzah juga terkenal kerana keberanian dan keadilan. Beliau sentiasa melindungi kehormatan umat Islam dan membela mereka dengan gigih. Namun, pada tahun 625 Masihi, beliau meninggal dalam pertempuran Uhud sebagai korban serangan yang dilancarkan oleh musuh. Kematian Saidina Hamzah merupakan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Saidina Hamzah dihormati sebagai pahlawan dan pejuang yang gagah berani dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam membela agama dan pengorbanannya dalam melindungi umat Islam menginspirasi generasi setelahnya. Beliau dikenang sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, kegigihan dan keteguhan iman yang mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah dan kehormatan umat Islam.
4: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran, di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu, apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
3: Riwayat hidup Saidina Ali. Saidina Ali atau nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Talib, adalah salah satu sahabat terkemuka dan juga menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 599 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 661 Masihi. Saidina Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad setelah menikahi puteri beliau yang bernama Fatimah. Beliau dikenali sebagai pejuang yang ulung dan memiliki ketabahan dalam membela agama Islam. Saidina Ali juga mendapat gelaran Karamallahu Wajhah, iaitu bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. Saidina Ali memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting termasuk pertempuran Badar, Uhud dan Khaybar. Keberaniannya di medan perang diakui oleh semua pihak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Saidina Ali menjadi khalifah keempat umat Islam pada tahun 656 Masihi. Meskipun masa kekhalifahannya terjadi perselisihan dan pertentangan politik dalam umat Islam, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Saidina Ali terkenal kerana kebijaksanaan hukum dan teologinya. Beliau memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sistem hukum Islam. Namun, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali dibunuh di Kufah sebagai akibat dari konflik politik yang berkecamuk pada masa khalifahannya. Saidina Ali dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang dihormati kerana keberaniannya dalam membela agama, kepimpinannya yang adil dan sumbangannya dalam pengembangan pemikiran Islam.
5: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
6: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mikraj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
7: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
8: Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
9: Semua orang nak kerja cepat siap. tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best. Lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
10: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal.
11: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
12: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur. Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di An-Nur.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
1: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيمو.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
3: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسي.
8: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
9: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembur aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
9: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
10: Iwakaf Johor.
6: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
11: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
12: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio Anur.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Peristiwa Tahun Gajah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Bersama saya pada siri kali ini Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad. Para pendengar siri sirah nabawiyah menyelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod lalu, kita menelusuri suasana Mekah dan dunia sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bicarakan satu peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran baginda, iaitu peristiwa Tahun Gajah. Menurut dalam kitab Rahiqul Makhthum, peristiwa ini berlaku pada tahun 571 Masihi, beberapa minggu atau bulan sebelum Nabi SAW dilahirkan. Ada riwayat menyatakan bahawa ia berlaku 50 hari ataupun 55 hari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika itu di Yaman, terdapat seorang gubernur Habsyah bernama Abrahah. Beliau telah membina sebuah gereja besar di Sana'a, iaitu berada di Yaman, dengan tujuan untuk menarik orang-orang Arab meninggalkan Kaabah dan beribadah di gereja tersebut. Namun, kaum Arab tetap memuliakan Kaabah. Ada riwayat yang menyebut bahawa seorang lelaki Arab mengejek dan menghina gereja itu. Lalu disebabkan amarah dan marahnya Abraha itu, beliau tekad untuk menghancurkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, dalam peristiwa seterusnya, Abraha mengumpulkan tentera-tentera yang besar, lengkap dengan gajah perang yang diketuai oleh seekor gajah besar bernama Mahmud. Mereka mara ataupun bergerak daripada Yaman ke Mekah. Dan dalam masa perjalanan mereka menuju ke Mekah, mereka, iaitu tentera-tentera Abraha dan pengikut-pengikutnya, merampas harta, merampas ternakan sepanjang perjalanan mereka. Namun, ketika tiba di Taif, sebahagian kabilah Bani Thaqif menunjukkan jalan ke Mekah, dan mungkin kerana mereka ini takut atau ingin mengambil hati Abraha. Lalu, Abraha mengantar utusan menuntut Quraisy menyerah tanpa melawan. Pemimpin Quraisy ketika itu, iaitu Abdul Muttalib, iaitu datuk baginda Nabi SAW, menemui Abraha. Dan Abraha hairan kerana Abdul Muttalib hanya meminta supaya unta-untanya yang dirampas dikembalikan, bukannya mempertahankan Kaabah. Lalu, jawapan Abdul Muttalib, iaitu datuk baginda Nabi SAW, dengan jawapan yang masyhur dalam sejarah, beliau menyebutkan dan menyatakan bahawa aku adalah pemilik unta ini, maka aku menjaga ia. Adapun Kaabah ini, ia ada pemiliknya, dialah yang akan menjaganya. Namun ketika tentera Abraha bersiap untuk menyerang, ketika mereka bersiap-siap siaga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang disebut dalam surah Al-Fil dalam ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada orang-orang yang mempunyai gajah. Lalu

0: tentera Abraha memusnahkan mereka, bahkan Abraha sendiri cedera parah dan mati dalam perjalanan pulang. Kemudian, gajah-gajah juga enggan mara ke arah Kaabah walaupun dipukul dan dipaksa oleh tentera-tentera Abraha yang zalim ini. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam peristiwa tentera bergajah ini, dapatlah kita bersama-sama menghayati hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita bahawa dialah Allah Subhanahu Wa Taala pemelihara, pemilik Kaabah itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa ini menjadi tanda awal bahawa masa kelahiran Nabi akhir zaman sudah sangat-sangat dekat. Seperti mana yang disebutkan tadi, diriwayatkan bahawa peristiwa ini berlaku 50 hari ataupun 55 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ia mengangkat nama Quraisy di mata masyarakat bangsa-bangsa Arab, iaitu memudahkan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, tahun gajah adalah tahun yang sama menyaksikan kelahiran manusia teragung, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod seterusnya, kita akan membicarakan kelahiran Nabi dan peristiwa sekitarnya. Saya Syaz Hafibi Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Peristiwa Tahun Gajah.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di Anu.

Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di An-Nur.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيون.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
3: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair. saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maej.gov.my. Hashtag Amazing Maej, hashtag Maej Prihatin.
3: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
8: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
10: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai ras kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nurzam Fiza binti Kamar Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Hidup Kita Nampak Stabil Tapi Jiwa Kosong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi hari ini jam 12:30 hari dalam slot nyala rasa kehidupan. Bersama saya sekali lagi kaunselor anda, Kaunselor Nurzam Fiza binti Kamar Zaman. So hari ini tajuk kita senang je. So jadi anda di luar sana pun saya tahu, saya juga kadang-kadang rasa perkara ni. Hidup kita nampak stabil tapi jiwa kosong. Ada tak yang di luar sana macam tu? Orang tengok dia kerja, jawatan tinggi, pergi kerja dengan senyuman, perform dekat tempat kerja dengan pasangan pun elok. Tetapi dalam hati kita rasa kosong sangat. Rasa kosong ni maksudnya apa? Kita rasa macam kita hanya buat perkara rutin ulang-ulang setiap hari tanpa rasa ada, orang kata, keseronokan di situ. So hari ni ada orang hidupnya lengkap lah. Hari ni mungkin dia kaya, hari ni mungkin dia ada banyak perusahaan, ada kawan-kawan yang sama jawatan, yang tinggi-tinggi. So dia rasa hidup dia semua ada, semua mewah. Tetapi jiwanya kosong. Yang ni dalam psikologi dia ada satu istilah lah, nama dia affective numbness. So affective numbness. So jadi di luar sana ni bolehlah ambil take note tentang affective numbness. Emosi tumpul akibat tekanan lama.

0: So 6 kan, 6ness ya. Okay, so kita buat semua perkara tapi dalam hati kita tak rasa apa-apa. Contohnya orang yang dah bekerja dekat satu tempat lama, dia buat kerja perform setiap hari, tetapi akhirnya dia tak tahu apa sebenarnya dia dapat. Akhirnya dia rasa kosong je. Dia just menjalankan tanggungjawab, pergi kerja, balik kerja. Sama juga dalam hubungan suami isteri, hari-hari masak untuk suami, hari-hari kemas rumah jaga anak, hari-hari ulang perkara yang sama, pergi kerja kemas rumah jaga anak, layan suami. Tetapi dalam masa yang sama, dia kata dia rasa sangat kosong. Dia rasa orang tak buat perkara yang sama dengan dia. So maknanya itu yang kita kata, hidupnya nampak stabil tapi jiwanya kosong. So macam mana kita nak elak perkara ni daripada berlaku? Yang pertama sekali tipsnya, so kadang-kadang orang lupa yang yang diutamakan adalah kerjanya, yang diutamakan adalah orang lain. Tapi orang lupa mengisi jiwa, ataupun saya sendiri, anda juga di luar sana, lupa mengisi jiwa kita dengan spiritual. Spiritual ni maksudnya apa? Hal-hal keagamaan. Mungkin mendengar kejap ceramah agama, berzikir pun kadang-kadang tak sempat. Kerana apa? Semayang pun cepat-cepat sebab nak kerja ni, nak buat kerja lain, nak masuk mesyuarat. Kadang-kadang mesyuarat dulu baru semayang. Zuhur dia pukul 3.59. Sebab apa? Tak apa ni, tak sempat ni, tadi baru habis mesyuarat. Alamak, 2:30 mesyuarat lagi. Tak apalah, mesyuarat dulu baru solat. Jadi perkara tu membuatkan diri kita rasa kosong. Kerana apa? Kita tak isi dengan spiritual. Itu yang paling penting. Islam ajar kita hidup dengan zikrullah. Sekarang kan ada trend kan, orang pakai apa, tasbih digital. Tapi kalau saya sendiri, saya kata tak yalah pakai kat tangan tu, nampak buruk gitu kat tangan kan, besar macam tu. Tetapi itu ada orang jadikan trend, supaya apa? Supaya bila nampak tasbih digital kat tangan tu, kita ingat untuk berzikir. Tapi ada orang pula, saya tengok ada sahabat-sahabat saya, dia letak target dekat dia punya handphone, hari ni 1,000 kali selawat dah ke belum. Dia tik. So jadi ini perkara-perkara yang orang buat untuk elak diri daripada jadi kosong. So akhir sekali, tipsnya adalah cari aktiviti bermakna untuk elak jiwa kita kosong. Tipsnya cari aktiviti bermakna dalam hidup. Yang kedua, ustaz-ustaz pesan kat saya untuk hidupnya tak rasa kosong, bersedekahlah kepada orang. Kerana bila kita bersedekah, bukan orang tu je bahagia, kita sendiri akan ada rasa satu emosi bahagia. Sedekah tu tak semestinya banyak, mungkin sedekah makanan ke jiran sebelah, itu juga buat kita happy. Seterusnya, belajar hadir dalam setiap momen. So hadir dalam setiap momen ni maksudnya apa? Kadang-kadang kita tengok trend orang ambil gambar, buat video, upload semua kan. So itu adalah perkara yang kita boleh buat untuk hadir dalam setiap momen, untuk kita kenang dan kita rasa dihargai. Contoh buat program penat-penat, jemput penceramah jauh-jauh dari luar negara. So kita pun ambil gambar dengan penceramah tu, kita rasa apa? Puas, sebab kita dapat menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. So taklah kosong, taklah orang kata just sekadar buat kerja. Dan akhir sekali, rawat hati dengan doa dan syukur selalu. Itu paling penting. Dan semoga hati anda dan hati saya bukan lagi kosong. Kerana apa? Kerana Allah sentiasa ada di hati kita. Sekian, assalamualaikum.
1: Sekian tadi slot motivasi Laras Kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Hidup Kita Nampak Stabil Tapi Jiwa Kosong.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti segmen Irama Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Bayyati Muratal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita dalam slot Irama Al-Quran bagi program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan belajar cara mengalunkan ataupun membaca Al-Quran dengan irama taranum juga, tetapi taranum muratal. Tapi sebelum itu tuan-tuan, yang kita perlu tahu, untuk membaca Al-Quran dengan bertaranum ini ada dua konsep ataupun dua jenis bacaan Al-Quran dengan berlagu. Kita selalu dengar taranum, kan? Taranum, baca Quran berlagu, bertaranum, ataupun sebenarnya tuan-tuan ada istilah lain di sebelah Arab, diorang tak panggil taranum, diorang panggil maqam. Tapi kita sebut maqam, kita faham macam maqam perkuburan pula, kan? Maqam juga membuat maksud irama bacaan. Jadi taranum ini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan mujawwad. Yang sama-sama dengan saya hari ini tuan-tuan, kita akan mempelajari taranum murattal. Taranum murattal ni mudah kata lebih kurang macam kita selalu dengar para imam di Mekah, para imam di Madinah, kan, ataupun para imam yang mengimamkan solat di Masjid Al-Azhar, contoh di Mesir, ya, yang terkenal dengan alunan taranumnya. Jadi itulah taranum murattal. Jadi untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan mengambil contoh satu surah yang mudah yang saya kira semua orang hafal, iaitu surah Al-Fatihah. Baik. Saya contohkan dahulu surah Al-Fatihah dengan taranum bayati murattal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ah, nampak tuan-tuan. Itulah perbezaan di antara murattal dan mujawwad. Murattal ni dia lebih bersahaja, lebih santai, sesuai untuk dibaca dalam solat untuk para imam, ya. Dan kalau termasuk juga mungkin untuk kaum muslimat yang nak membaca al-Quran seharian, supaya bacaan kita ni lebih khusyuk, bacaan kita ini lebih indah bacaannya, kita boleh baca dengan taranum murattal. Tetapi yang tadi tuan-tuan, dengan tempo yang perlahan, dengan bacaannya yang lebih mendayu, mengikut susunan harakat, suara nak kena makin tinggi, daripada rendah ke tinggi, turun rendah, tinggi balik, rendah balik. Itulah taranum mujawwad yang kita selalu dengar dalam musabaqah ataupun majlis tilawah Al-Quran di peringkat daerah, negeri ataupun kebangsaan. Itu mujawwad, tuan-tuan. Jadi mujawwad ni tak sesuai lah baca dalam solat. Kalau seorang-seorang boleh, tapi kalau imam baca mujawwad, kan, tambah-tambah solat tarawih pula kan, 23 rakaat, satu rakaat tu dia baca dengan taranum, mujawwad, barangkali mungkin tinggal dia dengan Noja dan Bilal je tuan-tuan. Makmum lain dah lari. Sebab apa? Lama, tidak sesuai tuan-tuan. Tetapi kalau murattal, itulah yang sebaiknya kita amalkan dalam bacaan seharian ataupun saya tekankan untuk para imam. Ya, baik. Jadi, untuk taranum bayati ni, dia ada satu petua tuan-tuan untuk kita boleh ingat dia punya irama bayati ni, iaitu bayati murattal. Kalau taranum mujawwad, iaitu kena ingat dia punya harakat 1, harakat 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu suara daripada rendah makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Yang ni dia tak ada tuan-tuan. Dia lebih mudah. InsyaAllah saya kongsikan tuan-tuan satu dipanggil ihdar al-maqamat, satu kaedah dinamakan ihdar al-maqamat yang saya ambil daripada seorang pakar Al-Quran ataupun pakar taranum daripada Mesir, Sheikh Bakir nama dia. Jadi saya kongsikan sahaja untuk tuan-tuan. Yang pertama bunyinya yang tu tuan-tuan, kita cuba lenturkan suara kita mengikut tali tersebut. Yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi. Lepas yang ketiga. Ini sebagai latihan suara untuk kita biasakan suara kita dengan irama lagu bayati. Mudah je tuan-tuan. Tiga ini sahaja, kalau kita diulang-ulang-ulang-ulang, semua boleh baca dengan taranum bayati murattal. Macam itulah tuan-tuan, saya ambil contoh dengan contoh lagu-lagu yang ini di luar konteks taranum. Tapi saya nak contohkan, kita kalau banyak mendengar, kita akan boleh ikut. Jadi tuan-tuan, sebenarnya contoh yang saya nak ambil contoh lah, di luar konteks taranum, ini bukan ada kaitan. Cuma saya nak beritahu, satu lagu atau satu irama tu, kalau kita selalu dengar, memang melekat. Contohnya tuan-tuan, contoh lagu yang trend sekarang di media sosial. Kita tak mau dengar pun, tapi benda tu akan sentiasa berbunyi ya di keliling kita. Contohnya, Adududu Jamilah. Lagu Jamilah tuan-tuan. Kita pun tak kenal Jamilah tu, kan? Tetapi gadis ayu anak Pak Lurah. Saya pun ingat tuan-tuan, bukan saya yang search tuan-tuan. Tetapi ianya memang automatik naik di media sosial. Kita sekali dua dengar, kita akan ingat. Macam tu juga sebenarnya tidak mustahil tuan-tuan untuk melagukan Al-Quran mengikut ilmu taranum pun benda yang sama. Kita dengar sahaja tuan-tuan, kita ulang dan kita akan dapat mengalunkan bacaan Al-Quran. Jadi untuk taranum bayati ni, kalau kita boleh ikut tuan-tuan irama tersebut, maka dalam bacaan Al-Quran kita boleh baca dengan

0: Min. Itulah tuan-tuan contoh kaedah yang dinamakan ihdar al-maqamat. Daripada kita banyak mendengar tuan-tuan lagu-lagu yang lara, lagu-lagu lebih kepada hiburan dunia yang lebih banyak kita ikut tuan-tuan, sebaiknya kita tukarkan irama tersebut kepada irama yang dibenarkan dalam Islam, iaitu alunan tarannum tuan-tuan. Ha, pahala pun dapat dan bacaan kita pun lebih khusyuk dan lebih fasih, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Ingat tiga alunan tersebut. Ibu-ibu sambil potong ikan, sambil potong bawang, nak masak, sambil-sambil. Lama-lama dalam bacaan kita akan terkesan dengan tali ataupun angin lagu tersebut. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Sama-sama kita amalkan dalam bacaan Al-Quran seharian. Aku laku lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen irama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zuhdi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Bayati Muratal.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
6: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
7: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
6: Yang kedua,
7: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
6: Yang ketiga,
7: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
6: Yang keempat,
7: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
6: Yang kelima,
7: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
8: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
8: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Pada 26.8 manggil, waktu solat Zuhur pada jam 1.06 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelab Ketua Tinggi Mersing 68 Perkatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.09 tengah hari. Untuk daerah Putih yang keluar, waktu solat Zuhur pada jam 1.11 tengah hari. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segam dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.13 tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.

0: Qiyamah. Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
2: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Ar-Rahman yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wahfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlatil zalimin waja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma arfa' anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di Negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
3: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
5: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724-46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
3: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Anur, cahaya inspirasimu.

Kalau hasil kerja sampingan, semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya, hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Alhamdulillahku beruntung.
1: Alhamdulillah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
5: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anam, pelafon memanggil waktu solat asar pada jam 4.18 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perikatan, waktu solat asar pada jam 4.21 petang. Untuk daerah Pontian dan Kulang, waktu solat asar pada jam 4.23 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.25 petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin Musliman.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
0: Anur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Obesiti, Penyakit atau Gaya Hidup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Gemuk, obesiti bukan sekadar bagaimana kita lihat di hadapan cermin, tetapi ia adalah sebuah penyakit kronik yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain datang masuk ke badan kita. Obesiti sebenarnya meningkatkan risiko kita untuk menghidapi penyakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, stroke dan lain-lain. Apa agak-agak punca utama obesiti? Of course, makan berlebihan, kurang senaman, tidak menjaga kualiti tidur, dan terakhir sekali ialah tidak menjaga mental state kita. Stres dia makan, stres dia makan. Betul tak? Tuan puan, sebenarnya kita kena kurus bukan nak nampak cantik atau handsome dalam gambar, tapi kita nak bergambar dengan cucu kita, dengan cicit kita masa umur kita 70-80 tahun nanti. Obesiti ni tuan puan macam hutang kad kredit tau. Makin lambat kita bayar, makin tinggi interest, makin susah nak settle hutang tu. Maksudnya, makin kita tak cepat-cepat exercise, makin kita tak cepat-cepat jaga makan, makin gemuklah kita dan susah kita nak kembali kurus. Saya nak kongsikan tips kepada tuan puan semua, tips yang mudah untuk kita jaga badan dan jaga kesihatan supaya kita tidak terkena penyakit obesiti ini. Tips saya senang saja. Satu, puasa berpahala. Satu, puasa tanpa pahala. Puasa berpahala ni macam mana? Puasa berpahala ni kita puasa sunat lah tuan puan. Puasa sahur sebelum subuh, buka selepas maghrib. Dua, puasa tanpa pahala ni pula, bagi saya sebenarnya dia ada pahala, cuma kita tidak dapat pahala sunat tersebut. Saya galakkan tuan puan semua bersahur pada pukul 6 petang, 7 petang ataupun 8 petang dan berbuka pada keesokan harinya pukul 11 pagi, 12 tengah hari atau 1 tengah hari. Contohnya, pada waktu 16 hingga 18 jam tersebut, no more snacking. Maksudnya tak boleh curi-curi makan kacang. Tak boleh curi-curi makan pisang goreng. Tak boleh curi-curi pergi kedai mamak, minum teh tarik dan roti canai. So pada 16 jam tersebut, tiada breakfast juga. Jadi kita akan mulakan makan kita pada pukul 11 pagi, 12 tengah hari atau 1 petang dan makan terakhir kita pada pukul 6 petang, 7 petang atau 8 malam. Mudah bukan? Oleh itu, mari kita sama-sama mencegah penyakit obesiti ni dengan tips-tips yang diberikan oleh saya tadi. Mulakan dengan langkah kecil dahulu, kurangkan minuman manis, start berjalan 20 minit sehari, start intermittent fasting, start puasa berpahala juga, puasa sunat. Ingat, ini bukan pasal kecantikan, kekurusan badan kita, tetapi lebih kepada kesihatan badan kita. Kita nak hidup lama, nak bagi tanggungjawab kita kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. InsyaAllah, dengan istiqomah dan doa, kita boleh lakukannya. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Obesiti, Penyakit atau Gaya Hidup.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: #SemarakSubuhJohor.
2: Rukun negara.
3: Ia mempunyai lima perkara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang dunia ini memang nampak cantik dengan segala kemewahan dan kesenangan. Tapi kalau kita pandang dengan mata akhirat, kita akan sedar bahawa semua Tuhan ialah ujian di muka bumi ini. Jadi dunia ini memanglah penting, tetapi jangan sampai kita terlalu terikat dengan dunia sampai lupa tujuan sebenar kita, iaitu kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal, untuk mengumpul amalan dan pahala bagi kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Bila kita pandang dunia ini dengan pandangan akhirat, hidup kita akan jadi lebih bermakna dan lebih tenang dan lebih seimbang. Iaitu para pendengar, dunia ini adalah sebuah ujian, akhirat jugalah tempat yang sebenar-benarnya. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kebelakangan ini masih terdapat ibu bapa yang merasakan pemakaian cermin mata menyebabkan rabun semakin teruk pada kanak-kanak mereka. Jawapannya adalah tidak, kerana mungkin faktor rabun semakin teruk adalah bergantung kepada pemanjangan bola mata kanak-kanak yang sedang membesar. Pemakaian cermin mata boleh melambatkan progres rabun itu dengan mengambil faktor kira jenis kanta yang digunakan, genetik dan penglihatan. Setidaknya anak mereka dapat melihat dengan jelas dan memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi sebagai ibu bapa, bantulah anak-anak demi masa dan depan mereka. Sekalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Dengarkan kami Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ughfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah, Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir. Dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qablal hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji.

disebut juga surah Al-Fatihah sebagai sab'ul mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa, tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azhim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini di antara aku dan hamba-ku, dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahirrabbilalamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat, bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah, tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim.

0: ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi, kullu amri dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif, tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya, ketika mana kita akan menyembelih binatang korban, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullah, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi, ataupun kita nak pakai kasut, ataupun kita nak makan, ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim, dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim. Ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis, iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah, merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah ta'ala. والرحيم إنما هو من جهات المؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang beriman, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, qalu bala shahidna. Mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, anal malik fa aina mulukul ard. Aku adalah penguasa, dan di manakah penguasa-penguasa di bumi? Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja. Iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa taala malik yaumiddin. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat, dan kemudian kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada, maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut, saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama, tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah, menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Firaun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas, Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladdallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan-nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembaran tafsir
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.

0: bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Kadi yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para peringatan dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur, dan ikuti perkembangan terkini kami. Jadi para peringatan dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Kadi? Jadi rancangan Bicara Kadi ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan merungkaikan tentang isu-isu perkahwinan dan juga apa-apa perkara tentang bidang kuasa kadi. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana nak kahwin ataupun tak ada plan pun nak kahwin, sama-samalah kita melayani ataupun menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi, kerana saya yakin terdapat banyak sangat faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari dan juga kita kongsikan kepada orang lain. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor. Jadi para pendengar penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah peranan kadi dalam institusi keluarga dalam Islam. Jadi soalan pertama saya, izinkan saya untuk bertanya kepada kadi besar kita sebagai permulaanlah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kadi itu sendiri? Mungkin ramai daripada para pendengar dan penonton, sebahagian daripadanya belum masih lagi tahu tentang makna kadi itu, ataupun ada setengah daripada mereka yang faham kadi sebagai orang yang mengijab dan kabulkan pasangan yang hendak kahwin. Dipersilakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ataupun salam Maju Johor. Seterusnya DJ Firhad serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam program ataupun bicara kadi di Johor. Ketika ini kita bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi berbalik kepada apa yang nyatakan oleh DJ Farhad tadi, bahawa apakah yang dimaksudkan dengan qadhi itu sendiri. Elok rasanya sekiranya kita dapat melihat kepada istilah qadhi yang rata-rata difahami lah. Kalau kita lihat perkataan qadhi itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, iaitu qadha yaqdi qadha'an. Dan kalau kita lihat dari segi terminologi istilah ataupun dari segi istilah itu sendiri, iaitu qadhi seseorang yang diberikan kuasa untuk memutus, untuk menjatuhkan hukuman, untuk menjadi pihak yang diberikan kuasa oleh pemerintah sebenarnya di sebuah negeri bagi menyelesaikan beberapa permasalahan ummah. Contohnya dari segi kekeluargaan, qadhi diberi kuasa untuk memutuskan, memberikan ataupun mengeluarkan hukum hubung sesuatu isu yang berbangkit. Contohnya jatuhkah tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami kepada isterinya. Namun demikian, untuk sabitan jatuh ataupun tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami, ianya berbidang kuasa oleh pihak mahkamah lah. Cuma sekiranya ada sesi runding cara, kaunseling dan sebagainya, di peringkat awalan ini qadi diberi kuasa untuk apa ini menjelaskan hukum dan sebagainya lah. Cuma untuk sabitan kita perlu bawa ke mahkamah lah.
2: Okay.
3: Cuma kalau kita lihat peranan qadi itu sendiri di peringkat sejarah Islam, awal Islam lah, yeah, kan. Qadi itulah seorang hakim. Kalau zaman hakim, ya? Ya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi' dan tabi'in, qadi itulah hakim, hakim itulah qadi.
2: Okay.
3: Termasuk dari segi menyelesaikan pembahagian harta faraid, yeah, harta rampasan perang dululah, ini situasi dululah,
2: yeah,
3: apatah lagi yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma bila kita kembali kepada realiti pada kehidupan kita pada zaman ini, fungsi dan peranan qadhi itu telah diluaskan lagi, bahkan diwujudkan institusi kehakiman yang berasingan daripada institusi qadhi itu sendiri. Contohnya, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di negeri kita ni lah, di negeri Johor yang kita cintai ini, kita mempunyai 10 daerah dan di setiap daerah mempunyai seorang qadhi ataupun dilantik yang diketuai oleh seorang qadhi, qadhi daerah. Kita ada 10 daerah, maka ada 10 orang qadhi, dan di peringkat ibu pejabat kita ada seorang qadhi besar lah. Jadi mereka ini sudah barang pastinya menjadi wakil kepada pemerintah, kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, khususnya dalam mengurus tadbir hal ehwal keagamaan di peringkat daerah. Saya ingat peringkat awal ini itu saja dulu, Cik Firhan. Baik. Mungkin kita boleh ni, silakan.
2: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Sahibul Fadilah di atas penjelasan tersebut tentang apakah itu yang dimaknakan dengan qadhi. Jadi kalau kita dapat rujuk balik, perkataan qadhi itu memikul sebuah tanggungjawab bukan kecil, agak besar, dan juga merupakan antara wakil kepada kebawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, di dalam hal-hal ehwal dalam bidang agama. Jadi soalan seterusnya saya kepada Tuan Kadi Besar adalah tentang boleh tak kongsikan sedikit mungkin tentang tugasan-tugasan qadhi ataupun sebagaimana yang telah dikatakan sekarang pegawai tadbir agama.
3: Yeah. Terima kasih DJ Farhan. Untuk makluman kita bersama, khususnya sidang penonton, bahawa jawatan qadhi ataupun nama istilah qadhi ini sebelum ini pernah dikenali juga dengan nama pegawai tadbir agama. Dan negeri Johor bersama negeri-negeri lain yang ada di negara kita ini pernah menggunakan istilah pegawai tadbir agama. Siapakah itu pegawai tadbir agama? Beliau adalah qadhi yang menjalankan tugasan pemerintah ataupun kerajaan ataupun kebawah duli tuanku di peringkat daerah. Jadi bila kita sebut tentang apakah contoh-contoh

Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang ini saya kongsikan panorama solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Maghrib adalah pelaksanaan platform memanggil waktu solat maghrib pada jam 7.09 minit malam bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi Meresina Pelabuhan Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.12 minit malam. Untuk daerah Putra Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.14 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.17 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi Inilah Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Umur Yang Panjang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan tuan-tuan semua dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah SWT. Apa khabar? Bagaimana dengan kehidupan anda? Bagaimana dengan tenaga anda pada hari ini? Saya doakan tuan-tuan terus bertenaga, terus berusaha dan terus menjadi versi diri tuan-tuan yang terbaik. Kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, kita pilih mulia. Dengarkan Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Apa tajuk kita pada hari ini ni? Tuan-tuan, saudara-saudari, hari ini kita nak bercakap tentang umur yang panjang. Selalu kita pergi majlis. Happy.

0: mudah. Contoh nama anak saudara saya, happy birthday to you. Tuan-tuan, selalu kita sambut hari puja umur. Ada yang panggil hari apa, majlis hari jadi. Ada yang panggil majlis doa selamat, kenduri dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, saudara-saudari, saya nak kongsikan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Juzuk 7 ayat ke-34. Tuan-tuan, saudara dan saudari, maksud daripada ayat itu ialah, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Berkenaan ajal ni tuan-tuan, tak boleh nak sesaat lewat, tak boleh nak sesaat awal. Kita tengok pula daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya hingga umur 60 tahun. Bahawa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, iaitu mencintai dunia dan panjang angan-angan. Masya Allah. Dan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, anak Adam akan semakin tumbuh dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara, iaitu cinta harta dan panjang umur. Tuan-tuan, saudara dan saudari, umur, age, ia adalah numbers, ia adalah nombor. Kadang-kadang kita tengok, satu-satu individu ni, seseorang individu ini, walaupun angka umurnya tak banyak, tetapi kita dapat rasa keterampilan, kita dapat rasa kewibawaan yang ada dalam dirinya. Cara dia bergerak, cara dia berpakaian, patah-patah perkataan yang keluar daripada mulut dia, bahkan cara dia berinteraksi pun, kita dapat rasakan bahawasanya orang ini adalah orang yang matang, orang ini adalah orang yang mahal, orang ini adalah orang yang penuh dengan kewibawaan. Atas dasar apa tuan-tuan? Sebenarnya bukan sebab angka tadi, namun umurnya telah diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Umurnya telah diisi dengan ilmu. Umurnya telah diisi dengan perkara-perkara yang baik, yang kita sebut sebagai ada keberkatan dalam kehidupan dan umurnya. Imam An-Nawawi antara contoh ulama yang meninggal dunia pada usia yang muda, sekitar 40 tahun. Namun ilmunya dimanfaatkan sehingga kini oleh umat Islam. Berapa ramai tuan-tuan kita dapat saksikan orang yang umurnya panjang tetapi dari segi sumbangan kita boleh kata rendah, dan masih banyak lagi ruang yang perlu diperbaiki untuk mereka ini menjadi contoh, tauladan, imam, alim ulama, serta mereka-mereka yang berpengaruh dalam kehidupan pada hari ini. Begitu juga kita tengok kata Hasan Al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebahagian dirimu. Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap hari ni, kalau kata macam saya lah, umur 38, tahun depan 39. Sebenarnya umur saya tu makin dekat dengan mati. Kenapa? Dah hilang dah 39 tahun. Allah dah bagi dah nikmat makan tu berapa lama, nikmat tidur tu berapa lama, nikmat beribadah tu berapa lama, main bola berapa lama, main basikal berapa lama. Jadi usia yang muda tak bermakna boleh dijadikan alasan untuk tidak menyumbang, tuan-tuan. Dalam Islam, dalam sejarah kita, Rasulullah pernah mengangkat Atta' bin Usaid menjadi pemimpin kota Mekah pada usia 17 tahun. Usama bin Zaid ketua pada usia 20 tahun. Usama bin Zaid ni ketua pasukan ke Syam. Walaupun ada yang lebih dewasa dan berpengalaman daripadanya pada ketika itu. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Sabit untuk mengetuai projek pembukuan Al-Quran walaupun Zaid hanya berusia 22 tahun ketika itu. Berkaitan dengan umur tuan-tuan, ulama' berselisih. Ada yang kata boleh berubah, ada yang kata tak boleh berubah, ada yang kata boleh panjang, ada yang kata boleh dikurangkan. Tuan-tuan, saudara-saudari, saya nak kita fikir dan apa orang kata, analisa sama-sama, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ini sabda Nabi . Tidak ada yang boleh menambahkan umur kecuali dengan amal kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam perbincangan ini ada juga disebut dalam ayat suci Al-Quran, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya tidak dapat mereka dikemudiankan dan tidak pula mereka didahulukan. Ada perkataan takjil, tuan-tuan. Namun ulama bercanggah antara hadis dengan ayat Al-Quran di atas yang saya sebutkan tadi. Maka dijelaskan oleh Ibnu Kutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis bahawasanya takjil ini memberi maksud dua makna . Pertama, kehidupan yang lapang, kemudahan rezeki dan kesihatan fizikal. Maksudnya apa? Penambahan umur, iaitu Allah memberikan seseorang itu dengan dua takdir umur. Contohnya 100 tahun dan 80 tahun. Jika dia menyambung silaturahim, maka dia mencapai 100 tahun. Katalah ditakdirkan dia 80 tahun dengan amalan dia, dia buat baik, dia boleh pergi ke 100 tahun. Ataupun jika tidak, dia hanya mencapai 80 tahun dalam kehidupannya. Jadi sebagai renungan akhir dinukilkan kata-kata Ibnu Qayyim, waktu manusia umurnya yang sebenar, waktu tersebut ialah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan bebas daripada kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahawa berlalunya waktu lebih cepat daripada berjalannya awan mendung. Jadi umur ni, tuan-tuan, kita perlu isi, kita jaga. 5 panca indera yang kita ada: mata kita, mulut kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita. Akhirnya perkara tersebut boleh menyumbang kepada umur yang barakah, kehidupan yang berkualiti, serta kita boleh menyala rasakan kehidupan. Terus dengar, jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan motivasi nyala rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Umur Yang Panjang. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasiku.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya

0: dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAEJ bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. Hashtag Amazing MyAge, hashtag MyAge Prihatin. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
7: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
8: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
10: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
11: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
12: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Ahli Wal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini saya akan bicarakan dalam program tazkirah iaitu tanda-tanda keimanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Umamah an Abi Umamah radhiyallahu an daripada Abu Umamah radhiyallahu an anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah itu iman? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut, qala iza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut daripada seorang lelaki, iaitu apa, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, iza sarratka hasanatuka, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, wa sa'at sayyi'atuka, dan bersedih atas amalan buruk kamu, fa anta mu'min, maka kamu itu ialah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila kita melakukan amal-amal kebaikan yang kita buat, contohnya kita sembahyang, kita baca Quran, yang kita melakukan ibadah-ibadah lain, puasa contohnya, kita rasa seronok amalan-amalan kita itu, insya-Allah maka itu tandanya kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan amalan buruk, ya, contohnya kalau kita sembahyang itu mungkin kita terlewat, bukan kita tak sembahyang, terlewat disebabkan mungkin kita sengaja, maka kita rasa sedih atas amalan buruk yang kita lakukan itu. Itu juga tandanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran kepada kita ini suatu gambaran yang sangat memberikan faedah kepada kita, yang berasa gembira terhadap amalan baik, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir ayat 41, kalau tak silap saya, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan bahawa tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir, apakah dia tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa innal ladzina yatluna kitaballah, maknanya kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran ini satu amalan yang baik dan dia tidak satu amalan yang merugikan. Kita baca sikit dapat sikit, kita baca banyak pun dapat banyak, jadi kita muhasabah sehari berapa muka surat yang kita ataupun berapa ayat yang kita baca. Ada orang sebulan dapat mengkhatamkan satu Quran, ada orang sebulan boleh paling kurang sekali ataupun paling kurang dua kali. Ada orang boleh mampu untuk sebulan itu dalam 3 ataupun 4 kali boleh khatam 30 juzuk. Kita ni bagaimana sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tiga perniagaan yang tidak merugikan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Wa aqam solah, maknanya mendirikan solat. Kita sembahyang, sembahyang yang 5 waktu kita buat, alhamdulillah, kita lakukan amalan-amalan solat yang sunat pula. Contoh, waktu siang mungkin kita solat duha, mungkin kita melakukan solat duha. Kemudian selepas waktu apa, malam bangun tidur, kita sembahyang solat sunat tahajud. Kita muhasabah, kita lihat diri kita ini. Dan apabila kita melakukan amalan-amalan solat ni, insyaAllah perniagaan yang tidak merugikan. Dan yang ketiga, iaitu apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu apa? Membelanjakan harta mereka itu, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, sama ada nak belanjakan ataupun nak berikan kepada orang dalam bentuk rahsia ataupun secara terang-terangan. Maknanya tiga perniagaan yang tidak merugikan. Kita sedekah, ada orang sedekah ni, contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setengah-setengah manusia yang dirinya sukakan kepada amalan-amalan sedekah ini. Contohnya pada hari Jumaat, kadang-kadang kita jumpa di masjid-masjid, ada diletakkan minuman, makanan yang tanpa kena bayar. Maknanya kita datang itu, kita ambil makanan-makanan itu, ada orang sedekah. Ni jariah mereka ini, minuman, subhanallah, macam-macam jenis. Kalau kita nak minum di luar tu, mungkin satu gelas ataupun satu cawan itu mungkin antara sekitar RM1, tetapi mereka memberikan secara percuma. Kadang-kadang kita tengok ada yang letak buah-buahan, ada yang letak nasi ambang dan macam-macam lagi amalan-amalan yang baik yang mereka pamerkan, mereka sedekahkan kepada orang ramai sebelum mereka sama-sama menunaikan solat Jumaat. Inilah suatu perkara yang cukup indah di dalam masyarakat kita. Yang seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh lelaki tersebut, qala ya Rasulullah. Lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famal ismu? Apakah dosa itu? Apakah dosa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu itu menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati, maka tinggalkanlah. Apabila sesuatu dalam diri kita ada sifat ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita nak ambil wuduk, kita tengok air ni, wuduk dalam baldi ni, air ni mutlak ke, air musyammas ke, air mustakmal ke, tak ataupun mutanajis. Kita rasa ragu-ragu. Bila rasa ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Dan begitu juga dalam hal kita nak melakukan kebaikan. Kita nak melakukan kebaikan. Kita jumpa orang, kita tengok ada orang minta sedekah. Hati kita kata, berilah sedekah kat orang tu. Yang satu lagi kata dalam diri kita, janganlah sedekah orang tu. Maknanya berlaku perbalahan dalam hati kita. Hati kita yang satu ini suruh buat kebaikan. Satu lagi mengatakan bahawa lakukan, makna tinggalkan kebaikan. Jadi kita kena lihat di situ. Apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Azhar, beliau menyatakan bahawa kalau perasaan itu, makna nak melakukan kebaikan itu, contohlah sedekah, suruh kita bersedekah, itu adalah melalui daripada bisikan para malaikat. Tetapi kalau sekiranya ada sesuatu dalam hati kita melalui bisikan yang sebaliknya, tak payah sedekah, itu adalah merupakan bisikan daripada syaitan. Bagaimana cara nak mengubatinya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita rasa macam was-was, kita rasa ragu-ragu, beberapa panduan yang boleh kita kongsi, iaitu pertama, tidak peduli. Maknanya kalau ada rasa sifat ragu-ragu tu, kita tidak peduli. Ubat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah sikap tidak peduli. Ini gangguan syaitan, was-was. Contohlah kita ambil wuduk ni, kita dah ambil wuduk lah sebenarnya. Tadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita, aku dah ambil wuduk ke belum? Kita tertanya-tanya dalam hati kita, ragu-ragu. Jadi itu adalah gangguan daripada syaitan. Jadi bagaimana caranya? Mana kita tidak peduli dia. Syaitan memang berusaha untuk menggoda kita apa pun amalan yang kita nak buat. Yang kedua, mengambil sikap sebaliknya. Bentuk tidak mempedulikan perasaan was-was, ragu-ragu dalam hati adalah dengan mengambil sikap sebaliknya. Kita tinggalkanlah. Jangan pula kita melayan dia. Yang ketiga, cara mengubati was-was ini, iaitu apa? Terus berlatih dengan sabar. Terus berlatih dengan sabar. Sebagaimana kisah Abdullah bin Maktum, seorang buta yang ingin menunaikan solat subuh di masjid, ketika dia keluar daripada rumahnya, dia langkah beberapa langkah untuk menuju ke masjid, lalu dia terjatuh. Dia bukan bangun meneruskan perjalanan, tapi dia balik ke rumah. Dibetulkan, maknanya dia menukar pakaian yang kotor. Dia mengambil pakaian yang bersih. Kemudian dia keluar lagi. Tiba-tiba dia nak terjatuh. Apabila dia nak terjatuh, maka ada seseorang yang menyambut tangannya, menahannya daripada dia itu terjatuh. Terjatuh. Maka Abdullah bin Maktum dibawa, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda itu kata, boleh tak aku bantu tuan untuk menghantar tuan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maknanya ke masjid. Kata Abdullah bin Maktum, silakan. Abdullah bin Maktum seorang yang tidak nampak, buta. Dalam beberapa hari, Abdullah bin Maktum bertanya kepada pemuda itu, siapakah kamu? Tanya kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu kata, tak perlu aku menjelaskan siapakah aku yang selalu membantu kamu untuk menghantar ke masjid. Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan bahawa, seandainya kamu tidak mahu memberitahu aku aku, siapakah kamu? Nescaya aku akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ini kamu tidak akan bantu aku lagi. Ha, inilah permintaan daripada Abdullah bin Maktum. Lalu pemuda itu memberitahu kepada Abdullah bin Maktum, sesungguhnya yang membantu dia setiap waktu subuh itu adalah iblis laknatullah. Terperanjat Abdullah bin Maktum, kenapa kamu membantu aku untuk menunaikan solat fardu subuh di masjid? Lalu iblis mengatakan bahawa ketika kamu jatuh kali pertama itu, aku dengar para malaikat sedang membicarakan tentang kamu. Sekiranya, and maknanya dia bangun, dibersihkan, dia pergi ke masjid, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Aku bimbang kali kedua kamu jatuh, kamu balik ke rumah, kamu tukar pakaian menunaikan solat di masjid, aku bimbang Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan seluruh kampung di mana kamu tinggal di sini. Sebab tu aku bantu. Inilah sifat iblis. Walaupun nak bantu, tetapi sebenarnya dia ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Jadi perkara yang ketiga yang saya bicarakan itu, iaitu cara mengubati was-was, iaitu terus berlatih dengan sabar. Untuk mampu menghilangkan penyakit ini, tidak mungkin hanya dilakukan sekali. Perlu banyak latihan dan bersabar untuk mengatasi keraguan yang muncul. Maknanya inilah proses kita. Yang keempat, banyak berlindung dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada berlaku dalam hati kita, cepat-cepatlah kita melafazkan, cepat-cepatlah kita mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Inilah doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mengubati yang kelima, sedang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu pelajari cara ibadah yang benar. Maknanya kalau kita solat tu, solatlah dengan benar. Jangan kita curi dalam solat. Maksud saya curi dalam solat ni, kadang-kadang orang tomak ninah tu, mereka tidak ambil berat. Takbir macam Charlie Chaplin lah, nak cepat saja. Sepatutnya kita kena jaga dalam hal berkaitan tentang ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia perkara-perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin berkongsi sedikit maklumat daripada kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang Radio Best FM, iaitu ingatan daripada Abdul Wahab Al-Munabbih berkaitan tentang iman ini. Beliau menyatakan bahawa al-imanu kal-aryani, maknanya iman itu diumpamakan seperti bugil tanpa berpakaian. Jadi apa dia ataupun pakaian kepada iman? Wa ma labisuhu taqwa. Pakaian kepada iman itu adalah taqwa. Maknanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dalam diri kita itu ada sifat taqwa, insya-Allah itulah pakaian iman. Dan perhiasan kepada iman itu apa? Iaitu rasa malu. Bila kita mempunyai takwa, bila kita ada sifat malu, itulah menunjukkan kita ada iman. Tapi kalau kita tak ada takwa, kita tidak ada rasa malu, bagaimanakah iman kita dalam diri kita? Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ungkapan Abdul Wahab Al-Munabbih untuk sebagai kita berhati-hati sebagai mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan orang yang rugi. Jadi tanda orang yang rugi ini ada lima perkara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fadail bin Iyad. Dia kata apa, lima perkara tanda orang yang rugi. Pertama apa, keras hati, kehati, orang tegur, orang nasihat tak terima. Kemudian yang kedua, mata hatinya tertutup, tak terima langsung. orang nasihat ke apa, tutup langsung. Ha, contohlah Bani Israel. Eh. Yang ketiga, iaitu sedikit malunya. Ha, eh. Keempat, keinginan hebat terhadap dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angannya. Ini lima perkara ini, lima tanda ini, kalau ada dalam diri kita, maka tanda kita sebagai golongan orang yang rugi. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan juga ia menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
15: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
12: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Obesiti, Penyakit atau Gaya Hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Gemuk, obesiti bukan sekadar bagaimana kita lihat di hadapan cermin, tetapi ia adalah sebuah penyakit kronik yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain datang masuk ke badan kita. Obesiti sebenarnya meningkatkan risiko kita untuk menghidapi penyakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, stroke dan lain-lain. Apa agak-agak punca utama obesiti? Of course, makan berlebihan, kurang senaman, tidak menjaga kualiti tidur, dan terakhir sekali ialah tidak menjaga mental state kita. Stres dia makan. Betul tak? Tuan-puan, sebenarnya kita kena kurus bukan nak nampak cantik atau handsome dalam gambar, tapi kita nak bergambar dengan cucu kita, dengan cicit kita masa umur kita 70-80 tahun nanti. Obesiti ni tuan-puan macam hutang kad kredit tau. Makin lambat kita bayar, makin tinggi interest, makin susah nak settle hutang tu. Maksudnya, makin kita tak cepat-cepat exercise, makin kita tak cepat-cepat jaga makan, makin gemuklah kita dan susah kita nak kembali kurus. Saya nak kongsikan tips kepada tuan-puan semua, tips yang mudah untuk kita jaga badan dan jaga kesihatan supaya kita tidak terkena penyakit obesiti ini. Tips saya senang saja. Satu, puasa berpahala. Satu, puasa tanpa pahala. Puasa berpahala ni macam mana? Puasa berpahala ni kita puasa sunat lah tuan-puan. Puasa sahur sebelum subuh, buka selepas maghrib. Dua, puasa tanpa pahala ni pula, bagi saya sebenarnya dia ada pahala, cuma kita tidak dapat pahala sunat tersebut. Saya galakkan tuan-puan semua bersahur pada pukul 6 petang, 7 petang ataupun 8 petang dan berbuka pada keesokan harinya pukul 11 pagi, 12 tengah hari atau 1 tengah hari. Contohnya, pada waktu 16 hingga 18 jam tersebut, no more snacking. Maksudnya tak boleh curi-curi makan kacang, tak boleh curi-curi makan pisang goreng, tak boleh curi-curi pergi kedai mamak minum teh tarik dan roti canai. So pada 16 jam tersebut tiada breakfast juga. Jadi kita akan mulakan makan kita pada pukul 11 pagi, 12 tengah hari ataupun 1 petang, dan makan terakhir kita pada pukul 6 petang, 7 petang ataupun 8 malam. Mudah bukan? Oleh itu, mari kita sama-sama mencegah penyakit obesiti ni dengan tips-tips yang diberikan oleh saya tadi. Mulakan dengan langkah kecil dahulu, kurangkan minuman manis, start berjalan 20 minit sehari, start intermittent fasting, start puasa berpahala juga, puasa sunat. Ingat, ini bukan pasal kecantikan, kekurusan badan kita, tetapi lebih kepada kesihatan badan kita. Kita nak hidup lama, nak bagi tanggungjawab kita kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. InsyaAllah, dengan istiqomah dan doa, kita boleh lakukannya. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Obesiti, Penyakit atau Gaya Hidup. An-Nur, cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anau, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.20 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Malaysia, Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam

0: 8.22 minit malam. Untuk daerah Putrian Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.23 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segam dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.26 minit malam. Kami di Radio Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
2: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
3: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
5: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepas paskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
7: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
8: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini. Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, bang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
5: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يعني دي‌پتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sufiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian saja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقاية